Hello, hello, hello. Gach dinna fáilte romh ar fad chuig Espresso Ceol an seo maidin de mart ar radio rira. Tosúil an gúisibh si ar fad ag mothú go hiontach an maidin bra... O hei vaim sida, gana kweiga kweiga. Ak tasul gungu shibshu ar fadig mohu kahintak. Peish scale. Is mish dawsak dara agus bai mei liv an chua ar maujung di hart ar doig. Ek shain pop kiol agus kiol o na kartika. Kushib aran alan jarfak kuntu is akwar lemma klaran chin. I just might o Bruno Mars agus tamaj kun Thomas Jocks a klar gahifigu in ish. Aran intak dance o Slater when he gitana vashin agus dar o majuris galua. Re-roll. Re-roll digitalk.